punsi haibasidabu amuk nokpa, amuk kappa, nungaiba, awaba, nungshiba, kaya asina punsi mapung fahalibani. Nungshi pantung yaukibasuk kayani, kalakpa, mihoba, amata laitaba saduna, yet laroi, yeng laroi kanduna, udaba saduna, kaina maijak kanglabasu, punsigi sintadi, pang dabayate kanduna, maijak asibu puduna, wana kanglaga laibasu kayamani. Nungshiba asi asum taubara, kaina bagi maijak asina asukwa. Kanadabu warau rugani, warau de kanadasu.

Film isegi ani subukudolda amuk taminasi. Asira punsi film asidagi Arvinamadi Pusparani ani gyapun bakonjelda Bis Gupta Laishram na seringba Tony Ahibam na sairang bai sei. Toino urasu pian manaidriba tari makai taning haliba nangi konjelni masi oiramale nungshibagi matik mayai haibadu.

0: Oi, oi.
1: Papu, papu,
0: Kai tu
1: kopi
0: bra?
1: lele.
0: Bro, bro, bro, bro.
1: Aduh, papu, aina hai bido, soin deh ada kuah.
0: Kai tu bih soin tu nui bih ma. Ipan, soin soin soin tu nui tahu ni hai deh tu na.
1: Soin soin deh kuah.
0: Nang kakak itu wali cari ni.
1: Cium
0: ini, cium ini.
2: Mama.
0: Hey, hey, coba. Nang lah, bra.
2: Laksa deh, mama.
0: Hey, aina hai tu nang unar abo.
2: Unar jere, mama.
0: Ay, ay, ay, tu di pelak terapa.
2: Pire mamo, si file menung si lo ini jauh ni tapi.
0: Biro, biro, biro, biro. Yang gini.
2: Si file si dah.
0: Oh, hai, mak ini si di, lo ini pas kelas nanti ni si dia.
1: Pas kelas nanti.
0: Very good, very good.
1: Papa mau doa, soin bayar dek.
0: Soin lo ni bim nang buat. Ipana soin dek, lo ini cingkrap ni bim nang buat.
1: Thank you, papa.
0: Hey, hey, siapa?
2: Hamba.
0: Nang si dia, dukan tu nang hangdo uroh.
2: Wow,
0: aduh gane, Shanti Kumar hek lap gane, masa tu mthar lagi. Atau edi langgan macam tu jauh gane ni tauris.
2: Pani mama tu di, dukaan di shopping macam siapa ini loh, ini bujuran macam.
0: Ah, puro puro puro puro.
2: Ina Shanti Kumar lagan ya, kerat tu nih, atau
0: thari. Hoi ni, hoi ni, hoi ni, ini thar lagi, thar lagi.
2: Aduh di mama ini sesere mama.
0: Salo salo salo salo.
1: Papa,
0: sah dulu gitu pilo, aku senang lagi. Ngai kon hei, mama sah dulu si Yunipari nungai, Yunipari nang situ. Pas-pas ngah tu ni apa ni? Fare fare fare. Sese tamjul lor, sese tamjul lor.
1: Hai babu.
3: Babu.
0: Hai. Shanti Kumar. Long ni long ni, sungguh long ni. Kali ini nuni nang ni, babu suku ini suku. Pamu ni, hektar pamu kita ke? Pamu. Hai. Hai. Ibu ma. Ibu ma.
1: Babu.
0: Hai, nang dah Shanti lah. Ibu ma, sungguh aku putoro ni nang bah.
1: Hai babu.
0: Shanti Kumar. Nasi ni ni hum ni jujur ya, nang dukaan dah lak tiba. Kau itu orang ini nang bo, ipan. Hai bidi nang yum dah tiba asin baga layar berani siapa?
3: Pabung, aku ini pabung tu. Siang kerang am dah dana.
0: Hai, nang pabung tu ayu walking cepat pada tengah pada di. Hap siang am tu bi pau di pan bu pelak ti dah.
3: Pabung, pop tu na. Cuma aku
0: yare yare yare pare pare. Aduh ngasih dia. Ini semua pada pabung tu panakan tu. Aduh ngaku ni. Cao puna nang dukaan tu gihai na cima piram gihai sin sinak kamu tu.
3: Pabung, cuma tabak ama ama.
1: Dasan dia sanggum
0: tak. Tahu tahu tahu sanggum tahu sanggum tahu
3: sanggum. Ngasih dia sanggum si taro yare.
0: Hai, cantik ma. Kali ini none, nang ipa bu, laptop kene kali dua, ha? Nangi natau masakang ba, thamu ising ba, hona ba kan ba, katuk bagi thangnaling je nado bu nene, ipa ane nangi napam dekik kali ibesya. Corruption, bribery, unfair means, nangi kuai dekik ane pam di hai besu ipa kang. Hey, nangi dah maktene, ipa aju thau dahang madi logi hai nikali. Oh, nang mang bayar dini. Yang oi, nasen ke sak satu minus. Sat, aduh gane nang dukaan dan nasen ke muklang ini negatif ni. Aiy, nang waris chan negatif yang nilai kau. Cepat, cepat.
1: Hai ma, nang gay ini sanggup tak aga ngasih di taruh hari ra. Aiy, beri lo hari ra.
3: Ya ni dah.
1: Aduh ini ga, se, ni aduh kata apa?
3: Ya ni aduh, aduh, ya ni aduh tak aga.
1: Yum de saksa ada ba, ni ni yum ni suram dah umali. Nanti kerai dah kena lagi dah cakap.
3: Yum dah dum cai dah.
1: Aku sih dah lak terbasu, ni ni yum ni sure. Yum dah dia aku dah cari hari, nak kumeh. Nanti kerai dah kena lagi dah cakap ba. Ayuh no yum de salur apa ni? Imana kasih, engkau dah minum bawang angau. Nanti kena dah no sorry tu ba. Engkau dah rah.
3: Nanti dah.
1: Is, nanti raya kerja bagi dukaan tu oge, nanti cepi ramai ba.
3: Sum. Taba ama sasira aidana.
1: Eh, kaida, kai taba, kaya ngui neno.
3: Hauji hauji makai di nate da.
1: Dasanti, ay nangi kan benda yang wai. Ay shu nangi pun sigi awab benda siar kraya hollo. Pare, iwan iwari sana gada bayam le. Cak sa thors lau.
3: Taja, ay cak ti cara nai. Kari iwari no.
1: Is, cakau hang aga kai wa kan thok deba. Nang ada mai sum tau raga, ayu ngai kita boleh ning bro. Lao, lao harga, lao adik kau, lao adik.
3: Ani ani, ayak.

Selepas cerita post kali sudah kambing lagi bah film kau ngamdraba Facebook. Saya sekali pusing Ranbir Thawna umalanda madi pusparani. Serang bana Ranbir Thawna. Sering bah binuranjan oinam kambing lagi pemilu sing di lemah popam awang dagi oinam ngan thoy ngan bi El Rosita madi KSS Rebecca.